Malaysia pengasti singgung kaya pasi ko ah main kaya si I harga hingga lama ko si ida ing ahan kang aku ngakain kang aku juga korebat roti kaya aku kaya dan singgung aku sekejap kung ay kerap I doodles.

0: Hi, first come, first service. Today I'm here to show up now. Iki angonangingani di inhuru kunira hasa isam. Oba 40 tournament. Today I'm here to show up now. Tiki mangunisa mariski angonadi sin uad lugudia mangunisa si. Tichwa kasinske tuin uatia kaisa kai disi tikoro lugatira. Tichwa kasinsi. Nabara kaku show up now. Iki tandrangan sa disi korong uad lugudia. Unin urit daitanil kon uad sin. Unin sin angonasa question uad lugudia. Hai urit nasi semisa maso sang ngonang uad sin ngonang uad sin. Nida kon uad si. Kugusira tangu san aitkin apa atasin asna otim bingwe tirami esei swap iskin isati ike ni swap ngati ni kosi kesap nanirin huru kuni kuge kuro street times outcome club disa atasin asna nira hasi live DJ ke nira high club aitik club nira masi iswap iski nisati ida ni kosi kesap ngati ke din kalitukung aroman ainga kaisa koro ngona kainga kwesin namaske yuk kaina kaisa tui haka kwese kwese tui haka sabasnatke kwa esa vilem koraba kamibaka ingabat ke nira Aisin nasang ayat ngak aroman. Ije kaisi tabi cindiran asin nangke khun hinang ngabani dah asin ngak aroman sa khuygin. Adan komisen di atas ting asang wadi gramie. Tabi cindiran ngak kora stop 10 gramie. Face come face service kuro di spandit ku dira USA. Oba 40 tournament. Konang nasara DSC swap ngak khuygin. Ada si atasa cari. Si oci bingkwes ngasi. Hik turisen di ngasang ayat aroman. Kwa ngak adalah kona swap ayi.
1: Nisi satan asang kwan hun mabetsi okwan khosin hoku ansa korang uns kam ariditsi amtsi amabekus hoku wap tinganuk mas kam kamsen hurun kwan aroma nbc sauku ada gandi khotimi ansa aroma sa wan amsa kwan karisna hai kasin

0: tisi agak nak kuri na. Kalau asyik ngah marisa kepu yeda. Terasa ukan uti yang kau tak ngah sajalah kau mandap na. Tidak tak ngah marisa wisian ka. Kau waris asai. Ti kau agak tam. Kau tak rans kau tisi. Tu na rans brief tisi ni ke. Marima sokong ngah mipe. Kau entah ngaris ngaris ada ni lah. Oh apa nak kritik kakas. Ida kau tak ngah ngah mipe.
1: Masa aku sah mencik agam kerat mencik awannya kasih kerah kerus swap ngai ke no kan kuang ngiru sah kadi kau ngabe kait wis ke no kan angkait ma kan kono wis kanu kan no kan angkait ma on si ne masih batai kuang wis aku rohong ada mas kerai on si masih ba marima in kunci nang an ha anis gada gada gak kafe tu mas kerai on ni kurun hina kadi kunara kain nanti on si ngabas nak kakak sirupahu
0: ya kai kan kan kuang sa tisinga tis amsi nga masib amsi dai ke eloba ika kai chine kurup na sai menasta yem sam kwa sap ka ken hang ngau ti hai la ke amna si kai ku diru pro khami ka o tirango sta tin ap na chi dai ke koma kon wa chi en ka isa wa iska ngau chi documents ka ngau chi sa kari ke khai na madita ma san au na ko hatai ku sa ho chi da ni bas ko se ko kha ku ya komi sa ke sa tip ken ap na kon ka documents sa chi ni bai ke sira di problem ya kai Hakim menasiri sahut kui kian kub kui kian kai kub dega nyu eskal kada ke ais kanira sisen sirat kapa kip ke kui am sis ai dai ke ngan kub ti kuan is kasawi ya kami kungu apna presen a kui kas ai dai ke kuba kukaru sagi klem haus ke madin nyu ais chi madin kuban anasa dece dai ke no kuba sisen amira tirame mi sa dai ke anun ka khwa khon au sia nai sulai de kan sa khuda ke Omis arias asing angka bahasa kan segiti kau frek arep tin ko bahasa ibi ngawak

Friedra kuba ri fragi friga dali ke koro disikoro nga akurin ka. Nona stwesa ap disi gin ni. Mama sa stwit toma stwit kansa ap akun ting ansa binarang o kaw. Ong wa Friedra kuba ri fragi toske sadr tahti disi trezen as stwesa ap disi. Iye pen iye ser ami kerke kakap kon radis keirik na kus naga. Sahuni raha. Sialma darks kainga kaisa tui nani kainga kam. Kaisa kainga nguna haga. Julin Kubers tenga kaise tui hagangona tuyaga hun tam koros eting kahun arma kami. Onzi kasas ausi familo aumi ausi ridang uiras. Disi kuising angani disi kurung ang e kurip nga kitam disi kamang aipisa yang naiski. Huns twesa of disai sendralem aitump. I see you sna. I rubbed the women amid like your pokoni. Aup nani tuan. Tam disi agan ang noriton, tam noriton di uan, tam tansara, kaigi toman, akun ting ansabinarang otaw. Arigam vun start si diging oba de nitsotswa, ertu kusin nuna tam, von bachtam. Ani, tamaski von bacht nani koreakab tami ay. Soros gi freidaktis ay, nani ir, koreakab fo wistavani kong wai. Tisking oong oa hatons, ausi ridang uiras di kosa sadar takti. Disi kaisen as toe saug disai, rein seger kepta itus naga omsa hu kwesir nitie, si trok tasa obonganda kongana taba. Mariana ng uiras tomasa kainga kaisa tui, hun kaisa koro, tui kaisa kaisa tam, ama ana ida ngusis kainga kaisa tui, haga tam kaisa, koro kaisa kainga tuis ay, tingka hun arma kami. Nongsi kasab Dominikas Friedre king harip, ke koro disi agang agurin ka hagas toe saug disi ngutlose gen umuni, On awaki kongura luka sisi Maria Friedrich la tongage I. Tui kansa skoro kansa gu. Tam toman tam nori toman. Tui kegi tongai. Akun ting ansabinarang otaw. Kongup Dominikas Friedrich kawski disi kaisen as toys ap disin ui kande shmialeng hawa baku. Koisir ni diye. Aba dige neveke nira aiku. Arigam vun stakti sahu. Si Friedrich si. Bedi al kirkip nani ha. Ui kande say. Johannes Friedrich Trossi ba kainga kaisa tui, haka kainga kainga, kaisa kuisi kaisa hun. Omdom Katrina Kubers kainga kaisa tui, nuna ngani, kaisa tam tui. Magrita Friedrich Skolokos kainga kaisa tui, nuna hun haka. Nani kuisi nuna hus eiting ka hun, arma kami. Kamkot Friedrich Durumi Dwai, Tana, Lupani. Tanso din hosan ka guruk tayib king nunas toy sa upti sa inga fit masi kaya ngunni. Nuna kansa gu haga kansa di tongura. Nga usara. Tuy mabag tomas akun sin ansa binarang otaw. Ong awa ha. Friedrich turu mi duay tana lupani. Koski sadar takti disi kaisang as ay kwanda bis na. Lady of Fatima Rumskadli kikirke pakuni tiye. Ngamdom Francisca Afrikaner sa tenga kaisa tuwi hun kwese haga. Koro koro haga koro, Marta Lupan, kainga kaisa tui, kaisa kuisi tui, tui kaisa kainga kuisi titesiri, wanibesa kainga kaisa tui, nona kuisi kuisi, haga tam kainga korus ay, tingka hun arma kami. Kam kongup, Friedrich Tawasip, agarob di guru tayib, keng mabung aib kauta. Haga disi kaisen agurin ka disi. Tang ayrup di uiben omib kagi kokoni. Uitima kongus ama akusti kawasis ama ngabes. Sin ong wakit ngob awa Benjamin Chiduka kanjo. Sin di tomaba. Tui kansas mama sas akun sin ansabin. O sase. Horain akun. Hanan kainwaning ansa tanire. Ong awa Friedrich kawasip di kouske. Sadr takse disi kaisen as toisa ob disay. Christus vagabundus rumskadli ke kirke pa homi tarasna niratie. Wawa dike omeng nousip, omeng uweb omstava toner tak nitsotswa, freidach nere karukaru se. Toner tak abas, habio kaisins toner tak tis abas ke kapfaram sa ini ha, ausi angelika kawase, uiras, ausin angweges omstava. Toner tak tis abas ke kapfaram sa ini ha, ausi angelika kawasis ausin angweges di omstava. Sin arun e omidaras na hadide Friedrich sis nun Christ obaski omidaras na nisi karu karwe ausi ingratsa kainga kaisa tobi hun ani hun hun ona koru kaisa

Kau kasado kaya kau ran ka kaya kau I aran ka are. Tidak aku ngapa mibai tidak ibe sisters ni bakui bade hang kanro de ibe ini kaca caro de time was permanen desis ni dah kira ngasis ni odagi yang hong kurika abdo elevator de kubang bateri. I kadi pesa kait anda sini nak kuri ro de financial terap tier prakit dah kira ngua ENS kita ni time was tier pares Korea auto elevator kira kan. Satu aroma. Kaya saya kuri kadai ke fraudeng sekarang, kabar dai ke ang usim di fraudeng sekarang, season dama. As cikai siya kai, huam toba. Ah, ngasih tun kira ha. Kori ba mire, Vika CZL sila kita rami. Saro cingin kori. Kain kian antar orang masih komisaru di batai kaisar orang antar kaisya kain. Kami saru china koreri. Sida kat kore baru. Tak kore baru. Dari demi cik nas nama koreri. Saru china koreri. Ibu kup china. Nas nau wadara kora kaisar kita mukuyi. Comrori tuh ba. Nan sister tuh ba kore baru dari sisi neng aroma. Tangguh kars kata kira ngalima sisi nera uasih. Tangui cars kada ki asakum askarangali. Habida ki sisini hotuma. Kaise da ki

0: sada kuda kurira tani kada kan pasiu hop ban tani huidao elok nara kira kaya kau khabib ke sisni ya ta sra sisni nawa sisni taba elok matra kaya kau khabib sisni ngatra sisni of sisni aitra sisni taba ke kahan nasib chin hoa kau tuba ha sida kira kum elok di kakap chini nawa sisni tibi ama ban waka kisa amen Tidak yang es kadra sisin tuan sekai si tam segi cung cungui. Kepada ki elok ting aiban awa. Elok abip ki ama banin waka. Elok abip ki kan kasa cimu sed ma puru kadi ku kini rak. I cige tai tip ne sisin aibis ne kuisa ma u kai tip cina elok kani rang awu tai. As kada ki ha. Kepada ki karang hau kasa kadra sisin. Kuki kore padri. Habib ki Tai di tu khomas tinara kau sisin. Tidak minta sa skin masa. Cingan ke sisin aku I ama besi. Hastu sei. Kau sen cira sisin kungkun. Ngai sen cira sisin kungkun. Kuka tai cira sisin kungkun.
1: Nau. Kuing aku kun. Harap aku na.
0: Edo. Sisin kutu kut magu. Skol tuan. Satu sang waru asin yut. Sang wai ni sisin. Ini kau kan wai. Masuk tuan ini, madira doktor itu tuan ini hot kayu ko sangwai nung, maka kasai edo kasih dah je kayu kuming na, aw mada kayu kasih macin aw Yesus Kristus di pengharap mewah dah je kayu sekarang kefarin na, ya kita kore di dalam sini ni baru kam kandro ni umat si kandi itu pada je, kasih rekanan kau, aris aku dah je mandat diskusi kasih kabar nanti, arip ke abah. Ini semua sore yang kayak gini pun saja. Orang gimana dah diskusi SMS ti? Nanti 12 hari kasih, 1 hari kasih, semangat hari kasih, kau beri SMS ti. Sore ti kan sedih ni sih. Dan saja saya lagi kong uya, ida sore ti kan de, kubu tani. Naya u cici kiti asal gua kurus lagi idma, kubu cikira. Ama kata kita tensa cita kan tema. Yo, kita tensa kita nomor satu kau, cikit tensa kita kredit kita kau, cikit kita tensa kita tayar kau. Tensa cita kita kan tema mana? Bekerja cedih ngada kita kan tera matu aita tensa cik kubu pan tensa cik sah kubu hama ka. Kue kan ngai kan, kam kam sen sa kan, tidak kira kan, tidak kira tidak kan, oka titi mai kue china, titi u titi tidak miri. Tidak akan oka titi udah temui kucing lagi titi u titi pada tidak cium tu subuh ini kan kain ini kan amku ini kan tidak kanu orang kat sini kan di mana diskusi habis tensa sesa ibu tangan ini dari turistikan dika ida tensa si oka kau bersama tanya aku sister ngobasi tanya semua sister musun tu tanya semua kita kuna tubuh kuri cikom palri tidak ni mika taki kasih nata ni dika Tensa tisa, ibu kuda tirami. Onisa, lalu jadi wadin. Ait masih hati. Tensa tisa ti. Hi, odak muko. Odak joko keluarga ko sih. Cita pun nanti juga nomor aku ho. Odak joko. Ha. Tensa tisa taki turis tande utamatika. Ti kuha kuci. Ti mang ada. Kain am sini ko istis. Tama di mian maga. Satu kita tidak nira kain ini. Cita lagi satu nira mama. Kita.
1: Kain
0: aku. Aku hanya Kita tu isa ule, tiba tak kira apa sen. Jadi ramai kesal tu sendiri hari tanin abahari. Toh tiba Thomas Castoras ni kan ses tak kuri khab kia. Dan sang eduka karak toreo. Ibu plus kurus di masih. Ke hobira masih ke kurus nama. Si ke kisah kadi nak tarop tau kisah si kom serat reksen. Si ke kadi neng aben Arab di isip cina raha. Pay Arab cina pi ke kai. Ni masih kap kini kumpa toh bara segel hujan toh ni kumpa toh bara tore pare di kiri toh bara anis kaba kura kane cida kiri anis kaba kura di kane MBA fanatikan fan report tirami ese kini madira kane cida kiri kumpa fliti lah khasna orang ayi outland fliti khasna madira ayi lepasnya ni ayi tadi madii type tuba kagasi type si Tu berat kadirah koreba. Cita gigi kadir ni kan ros. Iskak kabarat karuro. Cita gigi ngah kan ros. Aida gigi nanti koromi. T tikap Daniel estreshini ke stregu ka hospital sna koe doctor ku ke aupke kons ai ha tiku ke noba mri tut ste tiku ke nira di tiku ke mi khabe nesko se khueti ma khu ke doba outline tikap tipke outline estreshina kro kan tikap Daniel estreshina toba hospital sna stregu ka koe khu ke Sorry, bari di guru tanse. Ya. Kita noh kongli ni si tak kini ma outlang kobosa is toh ba di kandi toh ba kue naro bata. Elo si kaka si kongci cita sado. Tapi sa cung bata gua am tap mukna. Ari kam ego cua cua ba. Maskin no ain ego isa. Arga mo dago ho SMS kini sa. Chip kini chungba kam di siya kan akuriku kamakap kini chungba ma tamapa ra chung. Chida ki kadi nes ka kadi ni chung kada kwao un di tayin chinas ao kadi khebe ki china kaise flor ha. Austang ida kuida prodvener ta ki taras chitwan arma hukib elo ba. Kumupta umitra. Kauta upta umitra. Dita china. Tsangatkari tirami. Kansapke. Tirami. Kansapke. Kaingo isti kwedo. Tirami ese. Ya. Ngadige. Ngadige. Ngadige. Ngadige. Ngadige yada. Furuuse singire tira. Mi otara. Diti uwete. Kaingo ispasta. Tiki kabane barami. Radius di pasta tadi juga kah radius di pasta tadi ini kanker amnas na kanker kada kira sekel huki tuh kah kore wajib di pasta sama MB barami pasta MB kita rame kanker di masih ki amnas na igene di masih ya medak tu tuh tak kira tahu itu kore wajib di take 15 ke kurika kamera tidak kisah ni kan wah Cingke ti terasi ti wancina dekik om setabaku kira aku. Khabar ye konang ngkoye ke kane kumas ti sisin pele wasna.
1: Haleluya, tuan amat puji.
0: Cik kisah ni kasih lagi ngah aku sama he. Udah ni kongcik kopi pasi hati ramai udah ke hui barak wah. So nengke ngah sasin huai, ngai turis kita cudu masa khabar di sini mut. Ni khawaroi ke ini kitira min khawaroi ni sei masih mungkin ega khabe da ke ispui pad ma tin tui kasana ni di masih kan has au ka ko ristira ni ha khom ai khabe ke kawan ai pna ma sin khaw chi ki kan khawai ka ka si kun chi ka ha ko kun chi ka ha kun ji ka ni khui ka khwan ai ni khui ji kan khwan ai roi de khui ji ka khwan roi kan ko skan ko toh patanin abater ten sam uduga kara uma khisle ke khruis tisi sine tin aroma hana friski digurumi hana friski digurutan hana friski digurutan ya ida noh bakore ya ida no korori ida no korori ya Kita, masa saya bermaya ibida, tulis ngetik dah.
1: Ah hari ida, nanti tulis hari. Cungku kau aw jesusi. Paman wal ngara mahu kati. Tui cung ain cita ain cita nak kui di joko kui ye sa is ain ah. Sang aidi itu pada jinne kom sika kui. Asti kom sika kuti. Kasti kom sika kuti. Season osip di komsika tui haraka kunga masika da kyoko tui. Kesu elo. Kwa tsi da kira kari tsi. Kaisip ats aroma. Tau tau kats akais aroma. Toms kata ke sats tba ne kandi watira triusi da di kousi da di elo. Ebe inbe ko tui he komike. Kung wa tanro kako tui esa. Kajige haraka kunga kandi nga. Who see that in kain inte titstami mis ngaka tu. Nena sats twara triu. Ne sorgman ein elo map kan ai habe sats kan ngayan ani. Tip neng ai ka sats dwaku ka siu an au. Kau kau kat a habe stanis nisa kawa. Kain it nisa stana kawa. Amagada ke kurustin honkui. Hop ngai kana kloi kaip kose an anda. Tanastin unna hun ngai dita. Ai tono dita. An anda an sida dina sats dwa triu. Sats dwa has a kain. Ti sats dwa has ta kau tau. Sats dwa has ta uiba ma. Saka has wahun amai a tabitsi kain. Amaga neng aip nga kurustin honkui. Sida di soro di ngara kwa turuguaga an elots. Wadara trink aip ai. Sat wadara trink aip ai sida di tomsa aipe tai tai patari kouche satsba. It's tui mirosa mi sida ama. Sida di chansikun ama neko tuye komsikun ama. Sa mis tui sken anwa. Nga ama gatske nen oesti kamap nga. Kain inhesa anwa. Chikanesa anwa. Sats wada kini tui sen elo. Timeda ge gao out kawa kutitsi. Nin ida ge a kong oa. Sats ge a uipting au. Sats ge a ui tua tua. Sits ge kadi an oni sida di kou. Amaga nin aib ai nin ida ni kong hai ge kai. Habe sata ba haske kaisi kaibata sida di inti. Timeda ge elo di oa kao anu tse sebao. Kong ta kini ditske mi. Sidang om din aromatskin hoop koseke kwaka. Sida di izi kat keke u titske sida ka ke tui. Nga amaka satsk mi ipke a kai. Timida ge ka ots ka wa kutitsi. Ibe ibebta ka kwa ba kai ka maka maba. Ibe ibebta ka wa ba ka pa elo kao. Ab am ka ma titsta kubu. Titsta kao kwam ka ikati ka kaisa. Titsta kao kwam ka ingats ning an kaisa. Habetske elo sats dwata ni sik kaisa. Sida di kom kata sats ba ni kui. Sats ba kui pui ba ha amaka. Hanus asang ansa. Tisa mung uip a kain kouti. Aerobat stan ngareda. Neng hain hupip ngata han abitske. Karin aerobat amata. Sa is ang ata ni ngoma ba. Sats dwata ni kam kam sena amaka. Ha sidang agup nga. Ngai sidang agup nga ngong ha. Kai inye sa anu ha kouti a kain aroma. Sa mung sa dman omika tsa kare. Nuhuka elop di wat kouti. Kangar te kousi da di kao auti. Maasi ku inya ku kaya ku kaya tanis ang ats na ing anka. Nga it an amaka da gene kom ka sats dwara kriu elo. Tiet ka sa mung sa dman omika tsaka oske kausa ha. Tiet ke kawap di mahka ni tayo nga. Ku sida di sebao. Sizen aip nga ku ge suri ka ha. Sizen kai di aiku ge suri ka ha. Nen ge sida. Hubep nga da unyao nga hang on osika. Kabe neng on osiku kap ay a kaitske a elo. San ayin stoizas ire kruzi. Nga dida ge sats dwarak tri neng aip ay kruzi da di gao auti. Kore it kare ay kaba auti. Sisen kai di nga. Ma kai stoizka kabe sak kaip din oba kruide nga ba. Saka kabab sisen ka ib amaban wakari kruzi da di gao auti. Elo di kao. Kwentin ore na tani kauti. Kom kao hui ba ki tani tzi. Au tabisa sidan aroma ya a ma tutu ben tomu swa aroma. Nga amaka sores ting haisa ku kasta. Hoka atsa isi dara tani elot. Wada kine kuna ku taira boni tzi. Satske an hanu ay amaka ske. Satska haha obke nen oba ka hadma ha. Satska haha obke nen koma ka hadma. Mu sidama ta amaka da genna klu khabe. Nga iske sidan ay kukna ha klu sida di kao au. Tzi kain isku satske anu ya. Tane tzin kai ku satske kao ha. Tikandra itski kadi time mom se waka ituma. Nga maga da get ku sida di ka on yoko kuye mak ai ku di maka saka in on kara kaunga. Tira hi kaka kuti. Kako di plante ran ari elo kau. Ai ku ngap da kawa ba ko da ko di ore da ku sida di ka oti. Kwan a out ke sata. Ma hui wai di kwan a out ke. Nga maga huin ui sida di om de. Kan havuta da kuma da tang ai ba hui da ku sida di ka oti. Sida hun ngose mari. Neng aip ngatske kouti. Ta etane tiba tu satura tau.

0: 사치에 디다니라 까인 에 디디다게 사찬이라 나완 디다라민 고이스게 까 까사도 사치에 디다니라 까인 에 디디다게 사찬이라 나완 디구다라민 고이스게 네사 와카카니 크이 와카카니 크이 사카비시 칩니 오라 캡치나 크이 콥 캡치나 크이 우야 캡치나 크이 더더 와 캡치나 크이 디다라민 고이 스페셜함 이는 낸다 디다고미 Psalm 91:15 di dagomi ngos kini sa kam kosi kuta maka koro kose ya asedaning sukur sha taning ase kose di kau da oda neba oda neba a kabara he chi o chiko nga ai skatan ase da chotso ase da in ya kam kam sin hurugu ya kau kasado habe kita doko ba suaro samare Ha masigun aroma ikna gachi goren haus aroma tam kosi tuta maka goro kose tam kosi tuta maka mani khaina ngadida turun ang abang ngai kungwari Tam kois
1: Kwanda
0: Aha du go goren hau dagira
1: Kira goika Kom kom satsian khomi
0: in Radio sa
1: Kwa satsian Kare satsian
0: Ya, ini nggak turis ada gini arat mah begi. Radio saya doh wah kanam ri turis aromat kayak ngakau. Radio saya adi deh. Ini dibagi ke kam ngaku sih kira ngau.
2: Haru tuh main kah?
0: Kuki radio itu sih kanam rori ikan hari di kelas kaba. Upa deh, kabin mai ada kuiku. Kan guys.
1: Kanda, kana kira kaba udah.
0: Ngakau dugo.
1: Coming ke kira family ni family ni orang kita orang korek kan ini how the man lang family pada kira korek kan kau kau sesat kaya kongkong sekali los orang si hat kaya tips kaya istirahat si elu kuat sih kira kara sih kira kau tidak akan udah mas kabisa kongkong kau sih tak kan sih kira Yesus ini zaman sih sang untuk Kristin untuk lamska orang kira kan sih kare khutso sila zingani zikhonqare tilopse ay Jesus kom kagamasi plans family bada kira khobe kaban how kau tamaha batilopse plans family ba khutse satan khangkhore nengqwes ama plans family kwa kabu sela ke hobu maha utle ti Jesus satskan an paukat kira wangan kanunge kare kagu nganga wakudu kawawutse tom khatari umatari man sela kira kutse ayom de kom de kutu sata kwangan kanunge kanunge man sekun kanunga kakati kutu sakwe de kasi kare kira kwangi sang kanunga kakati kwa kare ningwe it's tom khatari sangte kwa
0: Matang sa sada cukun. Wang tangguis. Ngakadu ko tangguis. Tore di.
1: Tangguis. Kumihan oha kukan kan si isla si ilo si. Maasi karang ngau sila mo karu ilo asa amaga sila di ku. Ay isla si ilo ne kamak nga sila di ku se. Dagi saan wara kore sila di kakase. Kan kan si sila di ilo anu kakase kai se. Sila di ilo. Di saada gira sila ku. Kamko da isla si ilo saada we gongsa di ku. Khabe ku se kare ko si aas khara gira uwe sila di ilo. Ku khanas khara gira ko ngamie sila di dada se. Ore dare ku se ka kwe kawab di ku. Kau tidak ku istasi, elo orang dari sira kamu kau dah ku se kau kami hendak, abis sira di elo aku se udah kira kore di ku istasi, elo se saat ini aje ku sira di orang amsi kamu ku se sira di elo kahare ku se sira di om aridi sira di ku se abis saat ke awal ni si prepia min abis sira di ku se tawam di ini aje kena mende kawa apa dari di ku se ida si sen si sira di warunan haba kun semua barai sira di elo kan kan sila kita di kute, das kami kan wahai kuta, kanu gakap di kaite kan kan sila kita istasi, elo nesketi tuhasi kan kuisa, san wara guru tore sa sila di ku, san ngamkap Yesus Kristus in esko, amen.
0: Amen, kan guys, ya kau kasa do, kita kan guys ini kasih cina kau ure kan guys.
3: Guys.
0: Aga duko ngorasa aktoris ngaroma.
2: Dangi dangi. Adas tadi dana dekutui.

0: chidaga ni chi kam uya ni twana ska ni tung sa tan ba family twana ka sa di wan chi family kan tan ba u gi khadi wa family gunga twan da ni twan kai khai ra twan tang kai tang de ni ka pho unu twan sa da ka khayu ni ina twana da ni khadi tori ba se khai sa ma chi da gi mama ga ni tung study kan kan sna hola ga om ari di na twan twan twan di ma si ku Pada ko siro hain, ayro kaluchi da ko dokti da china siro hain, habi da ko ngay nao chikuru kabang ngang wai kaas ko spidas na kisa. O da gen ayis khasna rin ayin tini ra kaha kaasa na, kadi ik kaasa na china kong ayre tuan ngami be tini da guro mikmi, ne kong china kong kaha se. Se kadi, ne di rang uing abeng gen ngay kwe na, saad ma ching omdoma, kong kaira khun, o kaira takte khun. Ni dara di awi di wat ma khabera aw aw ma sip khan khani di dara ma sip ku khan khani di ni spiritual husband kuchi spiritual aw kuchi dara di nga ma sip ku ngara lai khwin ni khun wan aroma khida ni ra sau kan samai kan ri da ni li tori bai kan ois nga khadu go
1: ni kan ois ara tori ni ko sira di enot Quasi carreti, si regina costa, si nego mazoi. Hutti, no, curi san, Isa. Abramiti is a gaiti yabuti eloti. Ui, masi gujogo, kuye, kuti. Ham quen, yakayo, go farm gain. Have a season, oh, masi buha, koi, hana de gira matika, or jifuti nega mazoi. Kongari ngadi I ari jeng wa khote kan pa ko thi kan pa ek man thin huwa na khote satha samo sat man ko ni chat ma khare khote turi ha tarati khabera anu ol ka ka ti kha wan am he au I chai ba di china da ke o si ka ma ira ma thi khote tuhu wa da ke ko wethi ni thi da ke se the ani si sen tits ke ke me ti e lo tse khaben ke ko en wa ko na ha sa ta ma ko da di di aroma na ko tse ko e chai hara na ko da di da ke ai ko tse o ra ke ne di I ko na ra ma thi ko tse sang ho mu ti na ba mu he sa ma tsa Kumaire kuse inkuwa kakwa kaire kaya lote. Kamkam tida gira nengwesh aroma kuse. Kuen gira ka. Titkira mu Facebook ti ayko e hame se gira kaire. Habe gine haba neko e si hoi kuma kuse. O jesu te nga kore san aisa. Itko ere ti kuse sa kuse kwa kuse kwa kuse kwa. At kwa he san onsa me sara sa ho chi khadi ho a mo se go se amen
0: amen kan kan ai da gira ti sikoron a guri kha kharop tira wai ni sai jo go ti si chedi ti go ga me ti si khasan a chedi sibke ne a kharobara wai ti si chedi ke sibke ne a kharobara wai na ba so go mun sto ba ke ngadi a kharoba ke ulip na ke a an o soros ke hoit ma ti si che khai jo go Ichi jikara bida koro ko ne nga uribi amkan ngawang uiku nga rots ku jikoro kui ii. Nisi kami khai ngabaiki. Uga ku soa ka haas auki nisi ngabaiki taung kai se daiki nga kharubara uwa kore daiki ra chi daiki ni ngwetara kore u kari sada china ra kore ngao. Ip kuba doh sorosa in kuna kweha kwena sorosa ho chi doh ba koha si daik koha si daiki nga tisi koro nga kuri kharub nisi sako tisi cheha uwa ipta Habe hoi tu mabdi soros aroma adi masib aroma soros ka hoi is masib ukan ngay nisa disi cheha ko dapunto wada dok uiba an au basun wao. Habe kwa kuban ngay sorosa mada. Tira misi dake nga masib khasina kadira ng aise saurat nasa itina tira ng aise ngakari. Kain ko is.
1: Kain
0: ko is ulang tila dutulim ari amay. Takao chen ngap koromi masirop china ni ngabi kong ari nisi dani neskau kami di dago uwa in hugi amay.
2: tangi tu juga tidak di tajau je.
0: Asyik cina kau tak apa kum?
2: Tangi, kalau hari jauh satu setengah kita jibo akan baca di orang je. Dengan kau sejak mana hari tu marah tangsi lo, kau berke kerja tu apa kau orang orang sejak orang je. Jadi je, muda muda ni kau jangan nama kerja anggup sa yang kau berke masa di orang. Orang je kau je. Kalau tu yang si contoh nanti saya terus usah siu, tu je saya dikawal je. Mama, ogen, kau bosan, kau tak sih agama, kerja ni agak terlibat tu malah tambah di kau je. Saya bukan kau buat kerja, doktor buat bahasa siu resah di ikhaya kau je. Kau je satu terlebih nama dia agama umah, kau je sila gitu yang umah masa di orang kau je. Kamu ada ke memasih ni nama dia agama apa pun kalau terlibat ni saya dikawal je. Wah masih kerja kasih sih, saya kau sih, osis masih na, sahun enggak tu, saya segera kau lewat tau kau tu, lepas kat mana, kali hukum lagi kali kerja, kali sebab kami ni kali terbang bawah, kandang kali, aji cincu buat kandang, orang makan kau tu buat sesiapa orang tu, orang ni, negara tu bisa kerja kasih buat sih kami sih teruk. Jadi tu perlu kita lihat kerja, kerja kami tu bukan orang hal ini ada orang hal, mana orang kerja sangat macam jadi kau tu. Lagu nama dia tu kau tu lagu, lagu yang agama, kita lagu tu kerja orang segera orang agama, kita ada kau kau lagi kerja orang ini kerja, kerja musuh orang kerja jadi jangan kau tunjuk, kita ada orang nama dia kau dia punya kerja tu orang lagi punya kerja, mana dia nama dia punya jangan orang dia orang ini kerja, orang yang nama agama kerja, kita ada kau tu. Siapa di menteri, siapa di presiden, siapa masih di kau tu? Kali ni, memilih nak kali la, oleh ambada sesiapa di kau tu. Namun dia kali kritik kau di kau tu. Orang ke, kangkang sebenarnya orang kena saya itu mana tangan jadi kau tu. Kongkong lagi kerja orang tu, siapa lagi kau kali tanya orang kau mana kau tu? Kali kapan apa kali kurang hai nuk esyal kau tu. Cuma nuk aku. Soga pun orang di kunci, orang tak pun dan tuh juga pun orang di kunci. Orang masih je, apa yang kau kau mahu lo? Orang je, memang agak kunci ni kan dalam mungkin agak kunci. Saya rasa kau tu, kerja tuh lah pun orang kunci. Oh, tak iran kan? Kerja tuh lah, itu yang mau di kunci. Orang je, memang agak memang sih buat aku, memang teror buat aku. Sangkut mana tu, jadi orang je. Kunci sangat yang mungkin agak kena kunci. Tapi kalau teror sih tu sudah. Kali orang tua kamu ingat tak ni? Kau kau sih ujian kau tu sih ujian lagi orang tua kau cint. Sila tu lagi negasin lepas tu lagi kau cint. Orang rumah sih kau ramai, rumah sih nak tanya ramai. Habis sang kau mesti orang kai. Kami biar kah. Sila lagi kami biar di kau. Kalau masih na, kami lagi kah. Si tore, si kau kini berani kah. Nama lagi kah di kau cint. Kau itu lagi datang di kau kah kau cint. Sila osi jemaah sih kau cint. Ibu di kau cint. Suruh kau berani kau ni. Tak kira satu inilah tulis macam ni kau cint. Kami nuhun ramah cinta di kau cint. Kunci, kira, nama dia apa? Siapa dia kau? Salam cekik, mana apa? Hari, tu yang dia siapa dia kau? Nama kunci kakak dia dia, nama kau hari tu kunci. Di mana apa? Kunci dia tunggu, metorop, ni map, ni apa yang kau nama? Kunci ni yang gono, kunci dia kunci. Satu tu yang gono, kunci dia kau. Maka ni kau nama, betul ni ni lah siapa dia kau? Kembali ke, mana apa? Mua ulang nanti ramah, kisah di sana nak kau tu. Tiada mari, kalau mau tahu, kau esokan tuan umur itu kau tu. Saat orang dia kuli, saat karman dia kali, izin khusus khusus kaji nusia di kau tu. Ia sudah, kau tu kali kakak dia kuli kakak saya di orang. Yang kedua ke, yang tuan si kuli dia, saat orang ingat kau saya di kau, urus saya di kau lu tu. Cuma mata yang muda kan, saat bukan kau mata kali, wakai saya bukan kali kau tu. Negman ada mereka kerja kerja kerja mati, kerja cikuas tak kerja negtu jadi cakap orang orang sih kerja kerja kerja mereka, aman dia mesti kau kerja tongkat rey, itu kerja.